dalrorwani makrake changani aro christo dongkhamgin ya ganatgaman ilbertson marakaroni dulni nokobai solna khasrok beirung mathelgapa gitrangko khna suaha aro ya gitrangbaksar mathelani gitrangko watanina dongaman sumoi bada altrangde ya non botnaha yan akashwani chira sumoi da oprungni do kolachiyonga ha aro ye sumoi wan asimangko chi composite program ko oprungni sni bajona knangs kanamangin

0: Rangam dipkarani kusni shumsukni hurangi natunaman japarong Zibon ani gonsi ringman sa sur Tai unustani natunamana aparong geset gutika Zasingni koso unustano natunaman daparong akaspani dura kendro tekia
1: Srotarong tai aparong natunamana geset gutika Gutika uni bisuya dongzok dukum ghamanini karon aroyana temenni E pretibi dukum ghamani tongsa morot Bodho hoy ekjon bo maka dongsa aro ei bisa zaratni karon rong dongjok songe noke holus thulus dungni maisam tohotni tungni moju mansa ghene karon rongen mororongni dukum bis zarata dukum ghamanyani morotni geset sadharon lokhon jaini nakung nakor tukurini thini chapangan aro Mozukini hesa sir dia Boilini baden dukum kamanini doa Dukum kamaniani pangan tokini dongnamana Zinka monkula rakhaisa Pangan cintarigni hesa ti sir dia boilinang ba vascular dukum kamanini Sinus ba ekphalia dukum kamani aro Pangan chokot lingnang dukum kamanini doa Taini ba bortoman juge tension ni dia dukum khamanni dungni pangan muknamana kintu vascular ba dukum khamanni khub kom dungni mukka ei duisa dukum khamanni ni ekeloge dungnang unan baka misrito dukum khamanni migraine ni jonebo ba jone se dukum khamanni ni doa kintu ia khub kom okote se doa Bebag dukum khamanini sikisa gesekan dongsa ba dongna mancha. Rukani lokhon chaimung se sikisok rong dhoke dhokini. Taifui nana dhokini dukum khamanini dungnini karon. Akuisa bakna. Tensone dukum khamanini. Monini bhabaini ba nana dhokini cinta bhabaini. Tukurini kanrong kosura dungniyo morota ba morotju ringna mana. Zaini bade dukumang thi lia phuya rekna mancha aro dukum ghamanni ni duui phuya. Edekhinek dukum ghamanni rong dukumini sir ba thi rong norom jaga jinka nakor mukrung kopal oronge ghamanni ni ringa. Aro wo on dukum ghamanni baksa ka bibla ba tukure ghamanni bo baka. Dukum ghamanni ni thakia binka jokna manna. Dukumini kanrong dhila rikna manang dukumang thi lia fuya rikna manang dukum khamanini thakya jokna mana. Iyan themenini niyomrong ezatka dukum khamanang tablet sanang dukum khamanini peleng doa. Kintu ata doimung tension rongtra wo o rikna na manang dukum khamanini apkhaina ba Rakhaina na manna, aro yana temenna na mosom bodlaini upai. Apa kam rikni mosom na bodlaina lagia, dinni biyam riknang lagia aro kam rikni jaga wo bodlaina lagia. Kam rikni niyomrong na akuisaka bodlaina lagia, monini puriborton ba bodlaini hau cinta bhavana dongnang, bingka dosra monrong mung khab gasai mung solaina lagia wo o, Ringnana lagina. Nani sintawan jate kandamini sira rungni kunu kam reksa wani pirai mukrung hauna lagia. Erongni pirai bo aro koita koro ring rakhainia nini peleng erong rungjo. Apani monini bhabaini jai sintai mung ringna aro pangandhokini bhabainana aro protikriya reknana sestarek. Dukum ghamanien judi kurini kanrong datik doa unka banang wani pirai mon hau. Aro koi bar ghene apanen bak kar thanda dong, tukur thanda dong. Dukum ghamanie judi kara aro tukurini kanrong datik doa unka banang wani pirai

Yan Akashwani Tira. Nasimang Delhi Nukawats ka gapa Hindi aro English koborangko kna suaha. Asumoy da oprung nisni minit tskungunga ha. Aro yasumoyo nasimang. Balju momani rangapa tsasungutani gitrangko prung nisni minit kolgrako na kna sugin wa gitrangunga. Atanchiata chamego aro katongni duga.

0: Nasimang maljo mumani rengapat sa sungutan lagi terangkuk na suaha. Asumoy da oprang ni sni minit kolgur kong ahari asumayo tunga nasimang na menggepan program ko rabas kainga. Menggepan program mo nasimang denggi aro chicken ganya. Ia sabisi ni gaman. Aro ia sabisi ko sanna banani. Aro ia sabisi ko man ginyoniko. Champing samsuani gaman. Dr. Malcolm Jack Dambe je momani agan talat yo nani ko kna suna mangin.
1: Dengu aro chicken gunya sabisira virus chi ongat kapa sabisi onga. Ya dengu sabisira dengi virus ongata aro chicken gunya sabisi kora chicken gunya virus ongata. Maina ya sabisi ni gmanara ma sirana nanga ani mandirang sthoka non ya dengu sabisi ara bulsantion agal sak kamko mandirang sak khroch khung sani ko manenga aru unoni sak la khokpa mangta de mandirang singa ya dengu sabisi an daude tharak patte gpeng pa ganguni batkpa sabisi unginga ya sabisi khora dungthang mancha gangu gapata jekon edis aegypti ba edis albopictus nemnga ya dengu virus ko abatkpa baching gunya virus ko jo onko rabat kpa gangura gisim gpok te sal thonga ni gman ikora tiger mosquito ba gangu macha nemnga aro ya gangura ngara dungthang mancha saluch na namna kpa gangu nga aro ya gangurang anchin garil so namen jela aro bangbia aro ya sabisi rangara anchumo dao longin tharak ben garhil so ba gpengjok ya sabisi ni chin rangara fever ongen ba ben khampete sagen skho sadken mukron jungle sadken beenang sadken grengrang sadken been nagen aro altwen anchirang khamna mana aro yano dingtang mancha chicken gunia sabisi ba apsandigen saya ndiba ya chicken gunia sabisi ora dingtang mancha beenang sadak pata grengrang sadaka longen khom top play beens sale sadaka aro ya chicken gunia sabisi ora dingtang mancha beenrang jasku jasku rang repomna manna aro ya sabisi odung thangcha khenbegni pa chinang ba dunga jen salo sagapa blongen ok sadka ko agangen bangi changmi chang chigalgen aro gunthangrang gata gungsiongen anchiganang chigalgen ba wakalgen anchiganang phaikhana regen aro mukshel jawa thushinas ke dungen ba dungtho jawa jikon chinga irritable negana mande nu me beenang boktel kap kap dakken aro cha chak aro beenang khasingen yarang ko nukun bakpakan tharak bein sannagta sepang batkpa hospital chi remangna nanga ya sabisi khora manchin fever on aro ya chinang han kon sko sadukon mukron jungles sadukon pa beenang naun anching miakna nanga na anching sepang batkpa hospital ang chi riangin ngan chini anchiko porikara na nanga aro ya anchi porikara ani chi san ya gangu sabisi khora dong chong mota ne anching namang gen mutamrang singbia ya samutungora maikoba chani rangko ma maiba ngani rangko nemna nang ama ne singa fever rang saingon skathang samrangko rangna nangja jekhai anchin ibuprofen ba bufen aspirin aro diclofenac ba ya voveran tablet rangko skathar rangna nangja maina ya samrang bangbata sumoin ya dengi sainga ode mande dengi sabisiko mania ode bleeding ko ata ba ben ngawan chi chokat tapna mana ya sabisi ara maina khinna nangana jen salo ben ngu bleeding ba anchi jokkenchem unun wan ken begini pa complication ba ken begini pa sabisi on ken jekai thani ngarango anchi jokko de ba bleeding ode ba ok ngarango bleeding ode wa mandeko siatna manaya ya sabisi ko dungthang mancha sanani sam dungja anching nikna mana malaria rangko de dingthang mancha malaria biji rangko sue aro samangkhur nge sanna mana indiba ya dengi sabisi na de dingthang mancha sam tablet ba biji samna mancha ya sainga ne anching chan sipon ba fever ungyan chan sipon dengi ba chicken gunia sabisi sainga ne nikko anching me khana fever ba ben khami saun phangna anching paracetamol tablet ko unna aro ya paracetamol tablet ko namna na. Aro phangnan iko giskra na nanga je anching fluid ba chi ba juice rangko name chunga gata ringna nanga indiba yarangko dakoba anching sabatinga gata nikang ode bakbakan tharaken ya sagbegpa mande ko sepang batbo hospital si sannar mangna nanga ya sabisiko champengani de anching ya jelatkba gangurangko champengna nanggen yasan chol yeko namatna de yasan chol nga ya sabisi ko jelat kaba gangurang phangnan stagnant water ba dongkham gappa ba thomthom gappa chirango bchi chironga unigimun noksamrango chi skhonge dona onanangja chi achakpa ba begimun phul medigrango gangu phe jelatna nanangja chi chumang chakpa bosturang jekai tank barrel aro baltirangko phandape donananga Dala cheese kongupa, rango gangu jongko, nikode ba, nala rango gangu jongko, nikode wamanko, siatna mana, wamango, ansing, kerosin nanko, rudape ba samlanko, rudape, ya gangu jongko, siatna mana. Chibol rango gangu jongko, chagapa, chibol dalalpa doa ode, ansing ya gangu jongko, dungtangmancha chagapa natok, jekon gambusia nim ngachem. Warangko wateba ancheng ya gangu jelata niko komiatna mangen. Ya gambusia na tokwa ancheng ni malaria department niko raina mangen. Joongba gangu arakalgapa samrangko jekai odomos creamrangko ancheng beini bangbangpa bakrango nungna nanga. Jak rogoba cholarangko ganni ancheng ganguchka niko champengna manna. Kelkirangko net pundapna nanga. Galgumun thayarba nokni jakhalgumun bosturangko chumonge donna nangja. Mosuri ngo phangnan tusina nanga. Aro dao ancheni DDT sprayrangko ba indoor residual sprayrangko ancheng phangnan nokmungo sapna na nanga. Yarangko dakhani cha ancheng ya khenbegni pa aro ya tharaken gapeng pa gangu ni ongat pa sabisi jekhai dengi ba chikungniarangko champingna mankin. Aro ancheng iko naljokna de ancheng songsarni aro manderang ancheng songnokni manderang rakke kam ka osa ya sabishoni khode ancheng champengna mankin.
0: Nasimang dengi ya aro chikungniya ya sabisini gaman aro ya sabisiko sanabanani aro sabisiko manginyoni ko Warasak Swani ba champeng Swani gaman Dr. Malcolm Jadambe ji momani aganthala to nani ko khna swaha Dadaksani jamano krungni sni kolachi unga haun Bollywood melody program ko khnang skana mangin Yan Akashwani Tira
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए
3: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से
4: Oi ruga mena san narwa dut kontak ni skanya
5: plus f chin koninga chimwe
4: ye plus f ni gmun on tisa thangat na man gen ma
5: namasya ma jin salon a cha ani rang ko chaun bn ko lakat kpa mangrakat kpa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko banu mata uni gmun sa cha ani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mangrakat na aroan sing baljoke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kata uyating

0: Yan Akashvani Tura. Natam swingba sakantikon dalni pringnam tura program onarum chaksuan baksa pringnam. Dalhajalgani kolgrukdok bilsini September jani chibri tarik sombar pring. Dalni pringnam tura programo burungo donggipa matburungrang, joonggukrang, aru sambolrangko simsakani aru rupungani bidungo kandige agananiko haiknangna.
1: Burungo jangi thanggiparang ne node. Dal gapa matpurung rang kosan yano manchapcha. Andi ba chon chon gapa nakra kija gapa joong gukrang ba mdak gapa rang ko ba manchapa. Una agri ba anchini burungo nakna man gapa burung ni namnam gapa sambol rang phul rang ko ba agana mangen.

Na'simang Gretingson marakni gitrangko khna suaha nauna simangna Berklin momenni gitrangko gamatang skagen gitrangarong enga pharak chingjok na anthangsa aro romana tanchi e angisko

0: 나시망 바클린 모문니기 드랑코 그나스와하 나오득드산이 자문노 문급은 프로그램코 맞당겐 Yan akas vanitura, sumoida ochi sabaji mit kolachi waha, yesumoyo mitchroni program, angnikata program nino, chianchi ch malakni agananiranko, knangen.
1: Alibimku chianchi ch malakma, a gaspera sonyoa, abisi hurutamoha. Ada udah pete utang tak kujengnya. Ini mak bawa papa paksa lakukan dongkringnya. Ini pula ini kadang di adik kelas ten orang peraya ha. Tentang nih nak ni yang hasil pula dapat nak kita macam ha. Ada orang hantar yang canggih tang nak kita. Tentang jak ni sangat sapan yang aku taknya. Cekai traditional like dry flowers. Ada orang ke bake kabisa birang aku kuingnya. Ayah sangat sapan yang aku industry office ni kita. Lungkono trainer saksa rumah. Uniko ya suka kau yang aku. Sekiranya ha. Angin sekiranya gaman bos surang dewan gue bikap ni ko tarik bawa pulang wa jadi emang traditional rangko taringa jekai singki reketok kakam pelne kotup wa rangko taringa kemde tumi aro ya handicraft paksa nama mikrem buduni ko bek rangko ba jekai aci handbag emang phone bag water bottle bag kerangko kuinga Ya bos curang konga exhibition aku palinga atau jekai one gala megong festival atau tentang order hak barang na banga tarik ni ya. Kuya ya aku tak kisah na aku siang ya. Aiyah je angin tarik mana bos curang konga paling yang tak kisah na konga bang na tak place. Suak place macam yang cuma bang na siang ya. Antang na je nangani orang konga alamlah nak terang dia hanya antang ni mak bapak baca kubi nak terang aja. Kemana nuk tang na angin mak bapak barang na cuma nuk barang na Bival tak cakap ni orang awak, awak je antang cakap sepani kau mana? Orang kau kepen penderpingska, je mangan poraija, mamang cepat tak mat gizi tongpa orang nabas kiot naska, kemana mamang nabas kiot gen? Je aku deh mamang bah tak kira kira janggi tangani cepat mana gen? Kena tu mesti ingkapan ni macam sekarang na tak kaya naska, anjing macam kau mana dia nak nak cepet orang langja. Jadi kamu kau bawa anjing kai cara nangaya, canggih tangan aja anjing dia cul kau bawa nangaya. Tahu tak cina bangga, tahu dia cul orang dongwa. Dengtang tang industri ni orang tak cina training orang kau ingkapan orang bangga. Jadi kai skill mega laya, aru industri ni aru dengtang tang. Industri ni orang ni kita cina training orang ko semua nak orang ba, orang yang gembar orang dah di bangga, orang macam training orang ko nape, macam macam janggi tangan ya training orang ko dongi ba, macam canggah sepan juga skill eba, macam na janggi canggah ni orang ko am nak kita mungkin, kema ani macam grup yang suka sakan tikan mal mal naska, nasi mamba ya training orang ko bakor eh, antah tang na canggah sepan orang ko skill abo, orang ko sangat na metelah.
0: Nak simang cianci siac marak ni gisik ni katarangku akan nirangku kena suaha. Nau nak simang na. Ni to gepa dak nang gepa bimang pangna jolna kacanya unga ya kata bicong korai. Ma vailas una cibi sang mane akan nirangku kenang skagen.
2: Nitoopa daknangpa bimang pangnajolna kapchani wa ya khatta bichongko endymion mungpa poido nikuraha ya poido ko english literature ni chiskupa century ni romantic period ni poido serakpa raoni saksa john keats seaha john keats hajalsar chasni sotskubonga belsio achie uni belsi khurpunga ongmangmangengon tb sani ko manne sengnangbe sai siaha Uni chasong skani mengsengpa poido segparang jekai Wordsworth, Byron, Shelley, aro uagata plakoni uni deng tang oganiara ua uamang plakna bateba poido nasan aro nitoani ko dimetel bate siani ko san mukpakma nie gisko nangbataha. Maina uamangoni saubara choloni niam ko ragatna ne saubara songsani birungo deng doatani rangko jaku ne uamangni sia jotani rango se parakacem. Kids andiba poido ko poido anesan ko mamung kamna gataba rae jakhal jaha. Da alna ongaman katharang endymion poido ni skang na chengpa rtengwa. Ya poido saksa jak nirakpani jajong ni mtte mechik saksa Kasa nangnung gkani gmen janapesia ha. Skang parteng a thing of beauty is a joy forever ba nithokpa daknangpa bimang phangna jolna khachani unga ne abachingun kids nithwani gmende mthele aganani ko nukna mana uni chanchaniyo wa je bimang ba nithwani gnangude wa phangna jolna gisakna khachani ko na mana wa aganang khuwa nithwani mamung saloba gmaja batesa batruwa khathongni drungo thomthomani ko na namgpa ansengpa jumangra ko nakata beenni ansengba jokani aro rangstani na namakura ba nithokpa bimang ba nithokpa nakani skhangpa mukron ko salchingrowa unoni thanungona ba gisukona napange chanchani abauna soka kids ni agana gata nithokpa bimang ba bostuni nithwani mamung saloba gmaja Patesa Batruwa Anon, Jen Salo Mande, Maibani Twaniko Nika, Uko, Ndin Donaija, Ananyuwa. Uko Dung Tang Dung Tang Kamrango Parakani Chorango and Tang Tangni Changa Sapani Bil Aruguni Gita Bukotska. Noksa Salna Rong on Nasapkaba artist rang, Wa Nituaniko Le Karango, Canvas Ba Maiba Maiba Salchakani Rango, Bimanko Sale Rakie, Gisikni Kachaniko Paraka. Chokna Arugna Sapkaparang. Beenni lengani rang aro muani rango aro ba git rango gisik thango chipkemen ni thwani aro una ka sokani ko mesoka phoido sena sakkaparang wa ni thwan ni ko ba daknangani ko khatthar ke phoido thariya sorna repna sakkaparang ukho rongcheo ba bol rang ko khunge ba sole ni thwani ko chipraka ia ni thok pa wani rang mandeni been bimangsa nongaija ni thwani plak dala chona bustu rango gnang ne na Ram Ram Gpa Samsini Bijak Rkungoba Nitwani Gnang Anna. Nitokpa Bibalni Bimang, Uni Rong Aru Uni Smilani De, Banga Mandini Gisik Aru Mukronko Salakon. Ya Nkani Mandini Gisikko Nape Dunga. Badiaba Biapko Nito Nkpeon Aru Uko Anseng Nkpeahon, Iachi Gisikko Sala, Aru Ia Biapni Ansengani Gisikko Chpa. Badiaba Somoi Mandeko Salon, Jekai Badiaba Jorani Nitokpa Biaka Ani Somoi, Jion Gisiko ka dang chakaniko nata, uan dakpa somoi, sal napang mtungo nitoe watkapa nakani aru uno mtungo gisiko salani somoi, kna tobegpa kuranko sul baksa, mandeni ranganiko, badu orangni ranganiko knani somoi, aru kna tobe ska muani rangchi gisiko salani somoi, iarangba, nitoani gunrang ongchongota. Nitoani aru gisiko salani rangko nam namgba kitap siani rang, Nitoe dakar kanirang, wata chingani rango nikoba, plak ong tel laigpa ba nature rosan ong aigija matna ama. Yan dakpa nitoani gunrangko nikna, aruko nam nikra achakna ba appreciate kana, deng tang mancha una gisik dongzao de, plak nitoani ko ramram dake raaya. Haida, ua gunko bukotna aru nikna gata de ap chikapkapa nikke nie uyani. Aro apale wasae chanchina sapani dongna nangenma. Poido segeparangara yako al tubate nikning batama. Maina bangbata salon wamangsa. Mainiba ni tuaniko, ansinganiko, aro kna tuaniko de metele. Una ka dange janapani ranko anching knaa, aro poraina matna. Namedake niode yako nikani aro uyani bel anching sakantion dongenchim. Anching uko jakhal gijani gmensa. Sawa nitogpa daknangpa gun gnangpa mechko nikuja. Sawa knatobegpa gitni sulko mandeni ba do oni rngako knakuja. Sawa mande yasla yasalja ani agana ba basena sapkija gpa gnang. Indiba mandeni jangi thanganiyo antangthangna chorrangko rkingon, gamjinna chayingon, bil aro rasongna rkingon, nuktango songsaro asongo thumtum gijani rang bangingon. Ia nitwani gunko nikna aro sandina da auroroni mande niknika aro somoy apchak nikja. Samchang tango dulao dongengpa plak nitwani rang indin unge donga aro uwarangko ni mrakange uwarangni gunko nikrongbreja. Anchang tangni choljok gijakpa somoyo tomtoma grigpa gisikko rabate gisik katong kamaniko kasnatna anchingna ia nitwani rang aro ansengpa nikani rang anchim. Ia rangna gisik nang nagta Mande somoy nan manjani gmen aro gisik nangi jani aselo ya nithwani rangko thangkhame rakhina skani ba khumianga sauba saubani gisikwara ya bimang nithwa ya bostu nama anen koba ramram khusina ba dakchele ukonisia ba nostoka endake nostoka gmen aro nisigmen nithok ba bimang sana khachani ko naman kugen Nitogpa abri bulgrim rang, sambol rang, pul bibal rang, do mat rang, aro chimuk chirung rang, manga haun, salja aro askiranko, gachak shishi dakapa, walkuari gnangpa aram rang chip ndapon, kasungpa balwarang, dung bro dakesa, balbas kaun, yarang anchuna, my kai pangnajolna kachaniko rabagen, maiko giscoch pe kusyongen, mandeni tarigman nitogpa solare panirang, nunga toka noksarang, bagan barirang, Nitwatna ungumun nana rokom tingatanirang, slatanirangko, nosto kaskani gisuksa dongode, mai nitwani gnang. Unigumun anchingi gisepo, aru dulau, plak nitwani rang, nitwatani rang, taknangani rang, ansawatani rang, mung prakko nivulwale nie, unigam chataniko sandie, uko matlahaun, ia nitwaniko repungna. J Dakode Yarang Anchini Ap Chak Kizagpa Gisakni Kamchi Ningon, Gisakni Bulgriani Ranko Matningon, Yaranko Gisukoniko Bukotai, Gisuk Kachaniko Arutomaniko Mangen, Ya Katang Chungmuta and Nenik Manahani Gminsa Banga Songjin Marango Songdongparang, Chol Matnon, Tom Chomgpa Aruni Togpa Biaprangona, Gisuk Tang Tanko Katsnap Taina Arablakat Taina and Ne Rionkate Sandia. Anching Mina Fotoka. Maiba kusini salko, somoiko, and singapa biapko, nitogpo, waniko, gisakra, kamna ane, uko gualzana ane onzama. Maina, maiba nitogpa bimang, nitogpa somoi, nitogpa bak, nitogpa nagani, aru nitogpa kambewal, nitogpa chanchani, pang najola kachani wa, aru sigpa nagani, ung sigpa bewal, aru kam gisakna saknani, aru tung togijani kosara baska. Andake dopadale, chanchi roruangon. John Kitsni Kandukapa Jangi Tanganyo Ia Nambegpa Aru Nito Begpa Chanchina O Nangaman Kata Bichong Nammen Suua Aru Nammen Ongchong Mota Ne Sakhi Ona Ningja.

pun kami nak simang Hamilton momen ni gitrang ko kena suinga. Ari gitrang baksa dal ni sasung getal ni gitrang ko gak matai sumai ba yanon bo naha. Dau dokter sani jak menu chigini baji mit kula chiung ahon. Delio ni dengtang dengtang vivid parati.

0: Yana Kaspani Turak, Natam Swengapa, Sakantikun, Aptamni Nambegapa program on Aram Saksua, Nasimang Ya program called Chagani Suprigatam, Puen Gatamsa Meter Medium Web, Bahazal Sar Chagani Kula Chigatam Kiloharto, Nasona Matnenga, Dal Hazal Ganikul Group Dogbel Sini September, Jani Chibri Tarik, Sombar Atam, Dal Atamna Tari Sogaman program Ranko Somerang Baksa Sulsul Kantake Viatinga, Dok Bajo Viatanirang, Dok Minit Bonga Osilong, Stesnoni Watat Kapats Koboranko, Nasona Matgen, Dok Chibonga Auruk Matilani Gitranko Kap Matgen, Aruwa Somena Simang, Blucher Sangma, Aruk Unidol Nir Gapa Gitranko Knana Matgen. Dok Holachi Bajio Chasong Gatalni Gitranko Kap Matgen, Aruwa Somena Simang, Howard Marak Nir Gapa Gitranko, Beckington Sira Nir Gapa Gitranko, Aro Tengman, Momanir Gapa Gitranko, Knasona Matgen. Sni Bajio Toki House to Hindi Plimni Gitranko Kap Matgen, Sni minit kolatio dilis tesnoni watat kepa bibit barati program ko knaswan baksa jol jol apsan tesnoni ko chat baju hindi koborang ko aro chat minit bunga o English koborang ko bak nasona mangen. Chat minit kungo western music program, chat minit kolatio dilis tesnoni watat kepa sports ken program ko knaswan baksa jol jol apsan tesnoni ko chat sot pri bunga o hindi kobors, ku bajo English kobors, ku chi bunga o spotlight, ku kolatio bibit barati, chkung bajo hindi kobor, chkung minit bunga o English kobor, aro bon kame, chkung chkung oni chkung kolatio na, bibit barati program kok nana mangen, yarangan dala tamna tari sogaman program rang unga, dao dik dik sani jamano, dok minit bunga unga hao na simang silong, stesno ni watat kapa, chkobor rang kok nasona mangen, yan agas bani tura.
1: Ya, dokani chabi, baba ya nang bike ni chabi, aru ya lokni chabi.
2: Aya, ya KYC ni lekha rangba. Bengge prakon deng tang tang nanga. Gemuk ni khamnan kesa chabian chole de namacham.
1: Gemuk nan chole gepa, CKYC ID dunga ba. Nangi account baksa chapat gemun KYC kon. Nangi bank CKYC registry o kapas khagen. Jioni kon na a deng tang mancha gepa meng chibri dunga ba. CKYC ID number ko mangen. Aru yan plak bank rango, aru financial institute rango chole gepa unga. Yani or thwara, na a bank sa o KYC update ka aha ode. Kepenuh update kana nang kaya waha.
3: RBI agana, naljokoba banking na KYC anak niskang pa jaku di anyo an.
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
5: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

na simang lapya tri film nigit koknas honamat na ha da one night stand film nigit koknas kanamat gen gitni khatapi chungara ki kara aruan sipra goyal ni gapa gitunga.

Nasimang bun kame go film nigit kok na sona matnaha aruya git baksa hindi film nigit rangko ga matna don sogaman somoy ba yanon bun naha dau dik dik sani jak manos ni minit kolat siung ahon. Dilistis noni watat kepa bewit barati program kok na swan baksa jol jol apsa.